0: mal tabuk cancer or bohok ni cancer ni sinimari rok nanen thangkang kai tabuk te kubuni bemar rok hai keno salai salai sinimari ngai rom di at ka sa bosak ni ujun komi wi thangka chana mosun ya ngo ngai bohok jidalo bohok ni jese jidalo phono samani brum brum tongkhang kai ngai omthai shakarogo bo omthai kisisa shakarogo bohok kasaro samani tongkhang kai ngai jefru pano kisisa cha khang ke bo daktina ok pungma hai ngo ngai khaklap khamma hai yokma hai yoksama hai hozamung ya ngai jefru u alsar rog nginai alsar ngma hai jekka sarok khang kai ngai kaba khang kai bokorum him kai ngai kaba pru thui phai phanu mano phaya phanu gi mano ngai jora jora wo bok phuli samani robon mani rogbo nubzak nai oborong kai bini sinimari tabuk bahike ka tere nai o bok ni cancer rog no ngai baje se bemar phanu kha tabuk bok ni cancer no ngai tabuk jefru jeng omhai shom kaprap yakaba harangzak belai khamzak meba koraba zaklajak chamurok no bisichaya tam khankaina chanai te omhai phol pokra mikhatang je vitamin a gnang chamurok cha me chaiman khanke chanai ngai te kubuni very secret do ma khoini rok chaya weina ya witam khanke no chanai phari asa choran khala la chinai shakham krayo bohok ni cancer nati
1: Okay, sang tabuk kanalai na tang betini koko mula kai mana kai kok taja teni mula masing juri mukiteng awas sang jatun sai mana pia hati rogo masing nikisha sekarang simino mula no sang nugu awan baginyo pono kalai nai sang apa kai nai rang posero belake aji nai mana mula wat Tongo, vitamin C, calcium, the iron, omrok, sinisagni bagay belay nang kukmani. Zorati gay, mula sakangke, sakni chamung galamani. Pano, bangrobo, tai sak kusrang tono. Mula haroparopo hawo belay kaha mungo, October tani simi, December tal zora. Mula busle sharna nizora. Pia abni sekang simino sang sari mulai nyo kelai meno. Hektar kaisa wo share saran simi share chi busli nango mulakanin sekang kaham ke al suai ni mulani ketono ketoni hano masrana nang nai ropo ropo kelai ni a ketoni hano al suai kelai ni nang nai. Apro kabangma mushi kosok khetoni habai shaplui marna nangnai logi nangmani sik urea tsp tai mop shar lagima kanke balake kam ngo mulano jara theke naikani makhlayo khetoni shibuk malino regai jara jara wo mulani khetobo tei marnai phya khetobo tei bathiga Tei Singapore naik ni macam ni, kita tu tiba tak kahle, mulai bumbang shogi tangguh ni, mulai kita tu bermar rock nusa kangke, mulai belayo yang sokuk sorok kelak kangke, jauh lebih ti beri rock rimano, mulai bermar nerugi, beram nerugi, mulai salani sal Berici ni simi salci bani ulono mulano puine hati oseng pali rang pusherok aji ne meno asuk zara seng kanalake tang bitini kogo mula kamen rogi kok taja teni tabuk seng kanalane kok tumro
0: Hari ojorao kok tumo khanalai nai ambasa wo tinini shalo aro kaisa medical college khulok nai aro बंद।

Kau tak kutai buku cung? Naro kunai tu mau FM ujian tu salah satu yang dok kayak 101.6 naga hal tu. Tini ni kan ini semua pandang.

0: taklaini Commonwealth Games o baron kaibasuk sokat mangka nong bagai sungmong 2326253 kotu number mobile user 0381 akut number nani tapogi. Hello.
1: Hello.
0: Lamsago samka.
1: Yang jumpu jalan.
0: Jumpu jalan ni sabo.
1: Polda Burma.
0: Tak kunor lamsago kolom ka.
1: Untolista, untolista.
0: Barat kaya besung mangka.
1: Untolista.
0: Untolista sokat ni bising rang ni sokat kaya besung.
1: Tanpa terota.
0: Terota. Rangsak ni sokat terota. Belai hambai, taku utpolno, tega isa sumung sungai. Kriket thumungo, khorok busuk thung. Kaisa batalo kriket thumungo khorok busuk thung.
1: Kriket? Kriket
0: agarozan apa apa cakha, belai hambai. Commonwealth game, Commonwealth games, Bisi besuk ni ya gulo cem. Kau ibas orang taron taron, ha?
1: Bisi beri.
0: Belai hambai. Bisi beri ingkar fahamnya 2030 bawah desong nai.
1: India nai.
0: India ong nai. Teka sya last sumung. Teka sya last sumung ni bagi nai. Niras Chopra. Both thungmung by gadaljak.
1: Zeppelin
0: throw by belai hambai. Belai hambai. Taku utpal debromar. Nona belai hambai ni paithago teusha sakalipinai tini ni joton chai kabang sabo saka. Taksu jora nungno joton chai kabang saka tini ni thungmung ko. Belai hambai.
1: Debar ha.
0: Debang jagan
1: saiman
0: tau, punca habia, awas kok. Tega saya sumung sengsi naik gay. Tega saya sumung sengsi naik. Barat ni buat hayo, neng saka barat tu naik gay. Barat ni buat hayo, 2030 bisiwa jib buat hayo.
1: Gujarat
0: ni buat.

0: tinen paithak semua. Hello.
1: Kandam, ibu kamang kamu nak puni?
0: Insa di taku.
1: Siri apaan?
0: Full, mana boni jatuh bumbu saya kena arci. Siri
1: apaan sih? Aji bini kah siri apaan kita?
0: Naya kena gana gini tu, cuci kah? Tebo
1: jatuh.
0: Mungkin pon robot kita tabu kita. Tabu kita pon robot kita, kapa chance makan. Dak naik na te te shab kok du gotam 232-6253 kok du number hello
1: hello
0: hello lam se go
1: eh
0: sari
1: Vaibhav
0: Suryavanshi belai ham bhai Bale hambai tini ni quiz ni winner angka takar jolani takhu bidan takhu bidan no tini ni quiz pandani phaising ti ai phlaya hambai asa kobama question ni bising ne kobang kukna nang abone ki film ong raka abone bagine fm ujjain tani phaising ti pai phlaya hambai bale bale hambai sing tini ni quiz ni phaising ti Sano, seng kaisa, sokaji apa nai? Amno bagine, salsa seng pay nai, sar pay orang Malay pay di agas bani wo, seng sokat kaisa, nono tini ni, quiz ni, kaisa, sokat apa nai? Bela bela hambai tini ni quiz o, jero participate khalika, nono pay play hambai, tay. Kenai tungai jatuh kapan takuk tay bukuk sungguh wahaino pipe layer hambai. Panai hati baru hanyai kuis pada terusya hati bani tang salo hanyai kuis sung panai. Ozora tik ostation FM jentawa wahaino kuis tinai malai panai tinen bagai asing situng awun ya gula tungai nurung ni hamzama sini katung ma. Panda.

0: sam khna tok jamar sam khna namo jong kai kok duk bai karang e manau 2326253 kok duk number hello
1: hello
0: sadita khu
1: devor
0: kaham dara
1: devor
0: kaham ei ko yang koin phone sam sari dara ei sari bor sam khna nai
1: Anda
0: semua mungkin
1: kena
0: naik. Boleh sama. Isi tunjuk
1: dari
0: korang. Sama kena naik. Darah berjas.
1: Darah
0: berjus. Baik, baik ismi. Nana, nana, nana,
1: lagi.
0: Am semua darah. Asal kena naik. Dah ke? Kena